nih. Contoh pragmatisnya begini. Kalau Bapak Ibu saya buat salah, lalu berani merasa bahwa, wih, saya sudah jatuh miskin, ini berbuat dosa, saya datang kepada sumber yang limpah dengan segala sesuatu, dia kasih satu harta, dia bilang, pergi minta maaf. Waktu minta maaf selesai, apa yang Anda rasakan? Damai mengalir, suasana sorga mengalir. Waktu saya bertobat tahun 65, kan latar belakang saya nakal, suka berkelahi, waktu sekolah di SMEA tangan suka garuk-garuk anak perempuan, berbicara yang tidak benar, suka baca buku-buku yang nuansa porno begitu pada zaman itu. Waktu saya bertobat, saya cari itu teman-teman semua, sampai biasa saya pulang rumah sampai di rumah karena jalan kaki SMEA di OTT sana, jalan kaki pulang sampai rumah biasa jam 1 siang atau jam 2. Tapi mulai bertobat pulang sampai rumah jam 10 malam. Karena saya mesti keliling teman-teman itu pergi minta maaf, mengaku dosa, pergi minta maaf. Waktu minta maaf itu aduh pulang seperti terbang. Rasa damai mengalir berlimpah-limpah. Saya juga pernah bersaksi bagaimana saya sebagai anak sulung, setiap kali Natal tahun baru mau acara 24 malam, biasa anak-anak duduk dengan orang tua, lalu papa saya juga tidak tahu berdoa. Papa saya satu tahun barangkali sekali baru pergi ke gereja, tapi atur makan, lalu kita duduk di meja, lalu sebelum makan kita mesti bangun peluk orang tua, cium. Saya tidak suka begitu cium papa dan mama. Jadi kalau jam-jam begitu, saya sudah cari cara bagaimana saya lari begitu. Dan satu waktu, ayah saya dan ibu saya sudah tahu berulang-ulang kali saya bersikap begitu. Mereka kunci semua pintu, saya naik dari jendela, keluar. Sebab saya tidak ingin cium papa dan mama, tidak tahu perilaku model apa itu. Tapi itu bukti bahwa saya miskin secara rohani. Padahal firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibu supaya umurmu dikasih panjang dan diberkati. Saya tidak paham itu. Tapi waktu mulai di SMEA, su pintar cium nona, badansa cium orang pung istri, cium orang tua tidak melakukan, tapi cium orang lain lebih mudah begitu. Dan satu waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta di Polikarpus Atambua, lalu pindah di Atapupu. Lalu satu waktu Roh Kudus bilang, lu segera pulang, lu mesti bayar satu hutang. Sekian lama lu menghindar dari lu pun papa dan mama, papa sudah meninggal tinggal mama, pulang bayar harga itu, peluk dan cium. Dan saya pulang, waktu tiba di rumah, lihat ibu saya jadi pikir, setan mulai main sama saya. Lu pendeta masa lu pilih, mengaku dosa sama lu pemama bukan pendeta. Coba. Jadi saya masuk kamar tidur sejam 6 sore. Makan, masuk kembali. Roh Kudus sudah bilang, lakukan sudah, buat sudah. Saya bilang, tunggu dulu. Sampai jam 10 malam, tidak bisa tidur. Sampai jam 12 malam, juga tidak bisa. Padahal kamar ibu saya hanya 3 langkah ke kamar sebelah di situ. Sampai jam 2 malam ke jam 3 malam saya sadar, tapi saya berdiri di pintu kamar saya. Itu 3 langkah ke pintu kamar ibu saya. Itu seperti perjalanan 100 km. Karena setan mempermainkan saya untuk tidak rendah hati, merasa miskin di dalam keperluan rohani seperti ini dan perlu Tuhan lakukan apa yang sumber itu ingin saya lakukan. Sampai Bapak Ibu tahu, sekitar jam 4:30 saya berdi muka pintu kamar ibu saya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu, waktu saya di situ saya gemetar.
gengsi saya sebagai pendeta hamba Tuhan mempengaruhi saya untuk saya terus jadi miskin. Saya lari ke pintu, ke dapur. Saya berdiri di pintu dapur. Ibu saya biasa bangun sekitar jam 5 pagi, lalu kerja sebagai orang tua, sapu bersih, bikin ini itu. Saya dengar beliau sudah bangun, kakinya mulai gosok-gosok cari sendal Jepang. Itu saya makin ketakutan. Saya sembunyi di belakang pintu dapur. Beliau kan mesti lewat dari situ. Waktu saya dengar langkahnya sudah dekat pintu itu, saya mau pingsan karena ego saya begitu, sombongnya saya begitu. Setan ingin saya jadi miskin terus secara rohani. Tapi waktu ibu saya lewat, tidak tahu bagaimana, saya peluk ibu saya. Ibu saya peluk saya. Saya bilang, "Mama, saya minta maaf. Begini lama saya tidak suka mencium mama, papa, dan lain-lain." Apa kata ibu saya? Ibu saya peluk saya kuat-kuat. Dan dia berkata, "Kami yang didik salah sama kamu." Tapi saya pulang ke dalam pelayanan seperti orang yang naik trek, sama itu naik trek ke Atambua. Sama seperti saya naik pesawat terbang. Karena beban yang berat itu terlepas, saya menjadi kembali orang miskin yang memerlukan sumber Dia yang memberi saya kekayaan. Jadi kerajaan surga itu dinikmati mulai dari sekarang. What sin you done? Confess it in the front your father or your mother or your friend or your family. Akui dosa itu kepada keluarga, family, teman, sahabat. Kalau itu menyangkut paut mereka, kita akan nikmati surga mulai dari sekarang. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, di dalam roh, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya senang kita nyanyi, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu."

0: Bapak Ibu, saudara-saudara ingin menikmati bahagia, harus memposisikan diri sebagai orang yang miskin secara rohani, yang punya spirit, merindukan kepenuhan itu, kecukupan itu dari Dia, sumber segala sesuatu, supaya hidup di bumi yang penuh dengan kesementaraan ini, kami mulai menikmati surgawi itu. Bila Bapak Ibu ingin mengatakan itu, Anda boleh angkat tangan bersama saya dan kita berdoa bersama-sama, biar kita menikmatinya mulai dari sekarang. Sebab tidak ada satupun di antara kami yang ingin hidup dalam ratapan tangis yang punya nilai kekekalan. Kita ingin bahagia, dan kita harus ada pada posisi membutuhkan Tuhan sebagai orang yang miskin di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber anugerah kasih karunia, Bapa di surga ini semua. Sebagai Imam Kadim dan Abi Allah berdoa, menyerahkan tiap kami dalam tangan. Roh Allah ikut bekerja sehingga kami mampu mencerna kebenaran ini dan melakukannya dalam hidup kami yang masih sisa. Semua kami sendiri tidak tahu sisa perjalanan kami di atas bumi ini berapa lama, tapi yang sisa ini biar menyenangkan Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Tuhan, sumber segala sesuatu, Tuhan yang limpah dengan segala sesuatu, dan kami yang berdiri sebagai orang yang miskin, sadar kami perlu Engkau. Dengar doa kami semua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, pemuda, remaja, aktivis gereja, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai remaja. Biar kami menjadi orang yang terus memerlukan Tuhan, sebab memang kami ada pada posisi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat, para suami, istri, para janda, balur, duda, yatim piatu, anak-anak muda, remaja. Berkati kami semua dengan hikmat dan pengetahuan untuk mengelola kehidupan yang ada ini, sehingga kami ada terus dalam kendalinya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Dunia di mana kami ada di dalamnya, kami sadar penuh dengan pengaruh yang buruk, tapi kami tidak akan menjadi orang miskin yang terbabit ke sana. Tapi kami menjadi orang miskin rohani yang perlu Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan sampai Maranatha. Para pendeta, penginjil, hamba Tuhan, misionaris, semua Tuhan berkati. Bangsa dan negara ini Tuhan selamatkan. Ikat kami semua kuat dalam kasih, sehingga dalam perjalanan hidup kami saling menopang, mendoakan, sehingga kami semua berdiri kokoh karena kami mendapatkan sumber kekayaan rohani itu, sumber kekayaan jasmani itu, dan kami teguh berdiri sampai Maranatha. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah berpendapat mengenai ayat firman Tuhan ini, dan kini kami mengerti sudah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik. Haleluya, silakan duduk.
1: Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua bagi para pelayan, kami silakan.

Baik Bapak Ibu, sambil membawa persembahan kita, kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, Bapak Ibu akan mulai di minggu depan akan didatangi oleh ketua-ketua gereja sel, di mana ketua-ketua gereja sel berada di situ untuk mengajak kita semua untuk masuk dalam gereja sel di lingkungan itu. Sebab sore ketua-ketua gereja sel akan dilantik. Kebaktian ketiga, kebaktian kedua adalah pelantikan koordinator wilayah untuk semua sel itu atau gereja sel itu. Jadi kalau ada koordinator wilayah yang datang mendekati Bapak Ibu atau orang di sekitar situ untuk diarahkan untuk masuk ke dalam gereja sel di lingkungan di mana Bapak Ibu ada, mari kita bergairah untuk ada di gereja sel, karena di sana kita bisa bersekutu dan ada hal-hal yang perlu gereja tahu begitu cepat sekali sampai ke gereja. Bagi mereka yang terpanggil adalah mereka-mereka yang masih bergerak bebas, sehat, kuat, sebab mereka harus kerja banyak. Mendatangi Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu masuk dalam gereja sel. Dan setiap hari Minggu hanya ada selebrasi kebaktiannya yang sifatnya perayaan memuliakan Tuhan dan mendapatkan firman Allah untuk meneguhkan kita. Baik, kita yang kedua diingatkan kepada orang tua supaya perhatikan anak-anak kita dalam menggunakan HP, sebab sangat merugikan kalau orang tua tidak memperhatikannya dan memberi pembatasan. Sebab HP sudah menjadi sarana yang baik dan sarana yang tidak baik juga. Jadi orang tua mesti perhatikan anak-anak. Kita tidak melahirkan anak-anak untuk bencana, tapi kita melahirkan mereka untuk menjadi berkat. Yang ketiga, mendoakan bangsa dan negara kita, karena di mana-mana terus ada demonstrasi dan kita tidak tahu nanti arahnya bangsa dan negara kita ini kemana, tapi doakanlah. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan kalau ada. Baik, tidak ada. Yang berikut, keluarga yang mau mempersembahkan anaknya supaya datang ke depan. Dalam gereja ini tidak membaptis anak kecil, karena di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15 dan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17 bunyinya sama. Lalu mereka membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menumpangkan tangan di atasnya mereka dan memberkati dan mendoakan mereka tanpa percikan air. Tiga Injil Sinoptik ini bicara dengan jelas bahwa anak-anak tidak dibaptis. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ikut saja yang Yesus perintahkan. Tak usah organisasi gereja rubah-rubah. Sebab ini tiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas bicara dengan tegas. Yesus punya perkataan sendiri. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu mereka membawa anak-anak itu datang. Tuhan Yesus tumpang tangan dan mendoakan mereka. Itu sebabnya gereja ini melakukan seperti itu. Mari kita sebentar menopang dan mendukung keluarga yang menyerahkan anak
separuh Ayub. Alparendra, iya, ada dua pertanyaan. Apakah ibu mau berjanji di hadapan Tuhan untuk didik anak ini takut akan Tuhan mulai dari sekarang? Apakah jawab ibu? Apakah ibu mau mendoakan anak ini mulai dari sekarang agar anak ini bertumbuh dalam Tuhan? Apa yang Anda lakukan ini di hadapan Tuhan, di hadapan imam, kadim, dan abdi Allah, dan sidang jemaat? Jadi pernyataan ini harus dipegang kuat, sehingga anak ini bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi hamba memuji kebesaran-Mu.

ילדים. Stefano Ayu Alfarindra, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu sesuai firman-Mu, bahwa anak-anak dibawa kepada-Mu dan sebelum Imam Kadim menumpangkan tangan di atasnya, tangan Trinitas Agung menumpangkan tangan di atasnya, sehingga anak ini diberkati, terpelihara sampai Maranatha. Teguhkan janji orang tua untuk mendoakan dan mendidik anak ini. Kasih ingat supaya mereka tidak lupa akan komitmen dan pernyataan mereka di hadapan Tuhan, Kadim, Imam dan Abdi Allah dan sidang jemaat. Dan anak ini kami taruh dalam tangan-Mu sebagai Imam Kadim dan Abdi Allah memberkatinya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan biar anak ini terpelihara, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit dan celaka, dan bertumbuh di dalam Engkau sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Imam Kadim melakukan pemberkatan dan penyerahan anak ini. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Ada mantan anggota jemaat kita yang meninggal besok jam 10 kubur.

dekat dengan kantor camat Kelapa Lima. Mau jalan di bundaran itu, lalu naik mau menuju ke kantor wali kota. Jadi mohon kehadiran kita, sekalipun beliau sudah lama tidak bergereja di sini, tapi beliau adalah orang yang simpati, bahkan pernah menjadi jemaat di sini dan menjadi orang yang ikut bekerja sama-sama dengan kami dalam pengembangan pekerjaan Tuhan, yaitu Ibu Lili Suseno. Mari kita angkat nyanyian Goodness of God di dalam bahasa Inggris.

dari sorga kami ikut bersyukur dengan kedua kekasih kami yang Tuhan sudah tambahkan satu tahun usia buat mereka. Mereka telah melewatinya dengan berbagai pergumulan, berbagai macam tantangan, himpitan. Tapi pagi ini mereka berdiri menaikkan syukur dan kami semua menopang mereka. Beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu, Engkau perintahkan berkat ke atas alur bajak mereka. Dan di dalam umur panjang itu, Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Dan di dalam umur panjang itu, mereka tinggal setia sampai Maranatha. Dan menjadi saksi yang baik di tengah keluarga, family, teman, sahabat, dan di marketplace. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikat mereka berdua bersama kami kuat dalam kasih-Mu. Dan biar kami bersatu di dalam Engkau sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Membawa kami pulang semua ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tangan-Mu dan hati-Mu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, give, love, kindness, and compassion from our Lord God, the Creator. Sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat, dan anugerah, kebaikan serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ, our Savior, dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos, dan Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur itu, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalan. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Mari kami akhiri dengan sayang kami. Yesus cinta saya cinta Yesus. Shalom, selamat pagi. Almarhum Ibu Lili itu adalah saudara kandung dari Dr. Bruce yang selalu ada duduk di sekitar kita tiap kebaktian.

Selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8. Kita baru saja mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini. Saat ini kembali di kawasan Tompelo 8 masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani Anda. Beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani. Sampai di pukul 9 dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini sampai tuntas kupang pagi di pukul 10 pagi.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.

Ya, pendengar selamat pagi, dan di saat ini informasi-informasi terkini dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, informasinya, ini berkaitan dengan pertandingan tadi ya, Inggris versus Prancis. Dan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis 6-4. Dan tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol pada dini hari tadi. Kalau di sini sih kan mulainya tuh jam 5 ya. Jadi untuk pertandingan tadi memang benar-benar kalau mau dibilang hujan gol begitu ya. Jadi yang pasti selamat untuk Inggris yang meraih peringkat ketiga untuk Piala Dunia 2026. Jadi pertandingan usai dengan kemenangan Inggris 6-4 atas Prancis. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap ya di rri.co.id.

RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya masih dari rri.co.id. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Tapi ia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan ini disampaikan Trump ya ketika menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York, Jumat kemarin. Acara ini digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Di kesempatan ini Trump menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya Amerika Serikat layak kembali menjadi tempat penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ya, berbagi peran sebagai tuan rumah dalam turnamen yang diikuti oleh 48 negara ini. Ya, walaupun digelar bersama, Amerika Serikat mendapatkan porsi pertandingan yang paling banyak dibandingkan dengan dua negara lain. Dari 104 pertandingan, 78 laga dimainkan di Amerika Serikat, termasuk pertandingan seluruh mulai dari perempat final hingga final. Dan ya, ini Trump kembali ya memunculkan keinginannya begitu ya untuk menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia masa mendatang. Only ya US gitu ya, tanpa Kanada dan Meksiko. Informasi masih dari rri.co.id.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya.
1: Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi.
0: Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Iya, pendengar, kita masih lanjut lagi ya untuk informasinya di pagi hari ini. Dan pendengar, ini masih berkaitan dengan Piala Dunia. Oke. Ya. Tim nasional Argentina telah merampungkan latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara ini akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan juga berlangsung dengan penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekan tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan penentuan laga. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melaporkan bahwa Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Jadi Argentina pasti ya mengincar gelar juara Piala Dunia secara beruntun setelah menjadi champion pada edisi 2022. Sementara itu Spanyol bertekad meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir jadi juara di Piala Dunia 2010. Ya, final Piala Dunia 2026 diperkirakan berlangsung sengit ya, mengingat kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar untuk mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe berpotensi mencatat rekor gila gitu ya setelah mencetak 10 gol di Piala Dunia 2026. Torehan 10 gol ini ya dibuat Mbappe usai mencetak 2 gol ke gawang Inggris dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia pagi tadi. Ya, di Stadion Miami, tim Inggris ya menang 6-4 atas Prancis dan Mbappe mencetak 2 gol di laga tersebut. Oke, jadi kalau ya Messi gagal menambah gol atau maksimal hanya cetak 1 gol saat Argentina melawan Spanyol dalam pertandingan final nanti, maka Mbappe akan menjadi top scorer di Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan sepatu emas. Oke, jadi dengan tambahan 2 gol pagi tadi ya, Mbappe sudah mencetak 10 gol di Piala Dunia 2026 dan striker Real Madrid ini unggul 2 gol atas Lionel Messi yang masih memiliki 8 gol. Ya, jadi mendapatkan trofi sepatu emas ini atau top scorer ya. Piala Dunia 2026 akan membuat Mbappe mencetak rekor yang luar biasa karena sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Mbappe juga lebih dulu menyandang top scorer di Liga Spanyol dan top scorer Liga Champion pada musim yang sama. Informasi ini dari CNN Indonesia.

Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026.

26 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Iya, pendengar, selamat siang. Dan di saat ini informasi untuk Anda berupa pengumuman dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat akun media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Ya, secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, ya, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa disekolahkan. Bahkan bukan hanya sekolah, tapi dimuliakan, diberikan fasilitas yang megah, dikasih buku seragam dan lain sebagainya. Dan hal ini disampaikan ya dalam kunjungan ataupun meninjau sekolah rakyat terintegrasi, dan disampaikan untuk siswa juga yang mengikuti MPLS ini. Selain menata pembangunan, ya, aspek operasional pemeliharaan fasilitas sekolah, ya, juga meminta para pengelola menyediakan tempat sampah, ya, di setiap kamar mandi demi menjaga kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak pun diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Satu langkah kecil tapi punya pengaruh yang besar, gitu ya. Soal kebersihan, soal disiplin, soal karakter, semuanya ada di sekolah rakyat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jangan

0: start thinking stuff after this.
1: The enemy has played the tournament.
2: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
3: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
2: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosong deh.
3: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
2: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
3: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
2: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
3: Aduh, pusing sudah Mama.
4: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11. Tugas Linda menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Kita akan lanjut lagi dengan idola. Topiknya tentang warna-warni Labuan Bajo.

0: Ya.
1: Beta lihat ke tempat pekarangan, ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saya di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru potong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: satu kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Kupang siang ini.

0: adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94.

0: adik-adik dan teman-teman Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa ya. Senang sekali hari ini. Saya Deva dari komunitas tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra. Kembali menemani liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak, dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Oh ya teman-teman Idola, juga bisa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini, Deva akan bacakan request lagu atau salam-salam, pantun, atau puisi dari teman-teman Idola di rumah. Teman-teman Idola, sudah kembali sekolah ya mulai minggu kemarin. Bagaimana ini kesan-kesan bertemu teman di sekolah setelah lama liburan? Soalnya Deva seneng banget bisa melepas rindu sama teman-teman sekelas. Teman-teman Idola di rumah bagaimana? Boleh cerita di kolom komentar juga ya. Hari ini Deva tidak sendiri nih, ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa ya. Hai Sita dan Bram, apa kabar? Bagaimana nih kesan-kesan minggu pertama sekolah?
1: Halo Deva, kabar Sita baik. Kesan-kesan pertama Sita sekolah itu jujur lumayan gugup ya, karena akhirnya bisa ketemu sama adik-adik MPLS.
2: Kalau Bram sih baik juga, apalagi sekolah pertama seneng pertama. Yang kedua, ya senengnya karena main bola juga sih. Ya kalau Deva sendiri bagaimana kabarnya di kesan pertama sekolah?
0: Kabar Deva juga baik, sehat, bahagia, dan ceria. Kesan pertama sih waktu sekolah itu ya, seneng banget bisa ketemu adik-adik yang MPLS gitu, lucu-lucu, gemes-gemes. Oh ya, Deva mau tahu dong, Sita dan Bram liburan kemana aja?
3: Kalau Sita liburan
1: ke Bali.
2: Kalau Bram gak kemana-mana banget, palingan cuma ke Lipo sama ke Pate, sama kakak, sama mama doang, sama adik juga.
0: Wah seru ya. Kalau Deva liburan kemarin pulang ke Bali naik kapal laut loh, seru banget. Sita dan Bram pernah naik kapal laut gak?
1: Sita udah pernah naik kapal laut.
2: Kalau Bram sih belum.
0: Oke. Nah, ngomongin soal menyeberang lautan, hari ini kita akan membahas satu pulau di seberang sana yang merupakan daerah pariwisata yang paling populer di Nusa Tenggara Timur, yaitu Labuan Bajo. Hayo, siapa yang pernah ke Labuan Bajo?
1: Sita, Sita pernah tahu ke Labuan Bajo? Dan hari ini Sita akan bercerita tentang warna-warni Labuan Bajo dan kesan Sita di sana. Hayo, siapa di sini yang penasaran?
2: Kalau Bram sih belum pernah. Tapi Bram penasaran loh sama ceritanya Sita.
0: Aduh, penasaran juga ini. Apalagi Deva. Teman-teman Idola di rumah pasti penasaran juga kan? Tapi setelah lagu berikut ini ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: 104,40 MHz. Masih di Dola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, Dava bacakan request lagu dari teman-teman dulu ya. Dari Zulkafia dia Gilang. Halo, selamat siang Kak Deva, Bram dan Swita. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cemonde Laude Lueze. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, kakak operator, tolong pilih satu lagu yang akan diputar sebentar ya. Baik, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Swita bercerita? Swita, sudah siap bercerita?
1: Sudah dong.
0: Oke, teman-teman Idala, mari kita dengarkan cerita Swita. Silakan Swita.
1: Selamat siang. Hai teman-teman Idola RRI Pro 1 Kupang. Sudah siap belum dengar cerita Swita? Sebelumnya, Swita mau tanya sama teman-teman. Teman-teman udah pernah belum ke Labuan Bajo? Swita yakin sih, pasti sebagian dari teman-teman udah pernah ke Labuan Bajo. Tapi, bagi yang belum pernah berkunjung ke Labuan Bajo, tenang saja. Karena hari ini Swita akan bercerita tentang warna-warni Labuan Bajo. Tapi, tunggu dulu. Swita mau pantun nih. Tolong ya, Bram sama Deva kasih cakepnya. Yang imut, oke?
2: Oke.
1: Oke. Pergi berlayar ke Labuan Bajo.
3: Cakep.
1: Melihat senja berwarna jingga.
3: Cakep.
1: Mari kita melihat pesona Labuan Bajo, pesona alamnya yang luar biasa.
3: Asik.
1: Labuan Bajo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo juga merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Komodo dan sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Kelurahan ini digadang-gadang sedang diwacanakan sebagai pengembangan kota wisata Labuan Bajo. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Di Labuan Bajo, mayoritas penduduknya adalah salah satu suku Manggarai Barat. Bahasa yang digunakan selain bahasa resmi bahasa Indonesia, mereka juga memakai bahasa keseharian penduduk juga memakai bahasa Manggarai, dialek Manggarai Barat. Suku Manggarai kebanyakan bekerja bercocok tanam di ladang dan sawah. Namun, seiringnya berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk dan perantara pekerjaan masyarakat, Labuan Bajo kini sangat beragam terutama di bidang pariwisata. Nah, teman-teman Idola Anak, Swita mau cerita nih tentang pengalaman Swita saat berkunjung ke Labuan Bajo. Saat liburan sekolah, Swita ke Labuan Bajo 4 hari bersama mama, papa, dan kakak Swita. Swita seneng banget karena akhirnya Swita bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo. Hari pertama karena kita capek kan, kita istirahat dulu di hotel. Hotelnya bagus banget karena kita bisa lihat sunset yang cakep sambil berenang juga loh. Malamnya, Swita makan seafood sambil melihat pantai yang banyak lampu-lampunya. Tapi kayaknya Swita gak terlalu suka sama seafood sih. Di hari kedua, Swita pergi ke Gua Cermin. Sepanjang jalan menuju ke sana, Swita tuh capek banget karena melewati banyak sekali pepohonan yang tinggi dan tempatnya juga sedikit jurang. Setelah melewati jalan yang lumayan ekstrim, akhirnya Swita masuk ke Gua Cermin. Eits, tapi tunggu dulu nih. Di dalam Gua Cermin, Swita masih harus lewati lubang kecil dan di atas Swita batu semua. Tapi saat Swita memandang ke atas, wah, indah banget. Banyak sekali kristal-kristal warna-warni seperti pelangi yang menari di atas Swita. Swita kagum dan terkesima karena Swita merasa ada di dalam berlian raksasa. Karena setelah dari gua cermin, Swita langsung balik ke hotel karena perjalanan yang panjang serta jalan yang cukup melelahkan. Swita sampai hotel langsung istirahat. Swita udah di dalam mimpi tuh. Nah, ini dia puncaknya. Di hari ketiga, Swita pergi ke Pulau Padar. Di sana, Swita bertemu Rusa. Tapi cuma bentar doang sih. Soalnya, Swita harus berjalan naik sampai ke puncaknya. Di puncak, benar-benar pemandangannya indah sekali. Hamparan laut biru dengan suasana beberapa pulau yang dikelilingi pasir putih sangat memanjakan matanya Swita. Melihat itu semua, rasa capek Swita terbayar dengan melihat indahnya ciptaan Tuhan. Setelah itu, Swita pergi ke Pink Beach. Siapa hayo yang suka warna pink? Siapa ya di sini? Aku dong. Pasti ada. Nah, pantai pun ada yang berwarna pink loh teman-teman. Itu karena pasir pantainya yang berwarna merah bunda seperti bulu burung flamingo. Di pantai Pink Beach, Swita masih main pasir dan makan mie. Enak banget. Tapi kakaknya Swita malah cari ikan. Gak jelas banget cari-cari ikan. Tahu-taunya datang gak bawa apa-apa. Tapi sayangnya kita di sana tidak lama karena Swita, Papa, Mama dan Kakak lanjut ke Manta Point. Di Manta Point ada ikan pari. Tapi lagi dan lagi ya kawan-kawan, Swita nggak bisa karena masih di bawah umur. Swita belum bisa snorkeling ataupun menyelam. Padahal Swita udah gak sabar banget lihat ikan parinya. Kakaknya Swita sombong-sombongan bilang, "Eh, kakak bisa tuh lihat ikan pari, masa Swita tidak bisa?" Maka itu kami hanya sebentar saja di sana. Tapi tenang, karena masih ada tempat indah lagi yang Swita dan keluarga kunjungi, yaitu Pulau Kelor. Di Pulau Kelor terbentang hamparan pasir putih di situ yang tidak berpenuhi. Keren banget. Walau Swita tidak bisa masuk ke dalam pulaunya untuk menginjakan kaki Swita di pantai pasir putihnya. Tapi Swita bisa sih lihat-lihat pasir putihnya. Di situ benar-benar indah banget. Setelah melewati Pulau Kelor, akhirnya Swita bisa ke Pulau Komodo. Baru aja Swita jalan sedikit, tiba-tiba Swita udah disapa Komodo. Hai, gak gitu ya. Di situ Swita lihat deh ke bawah jembatan. Ternyata ada Komodo besar, dia lagi sembunyi. Mungkin dia takut sama Swita atau gimana ya? Swita juga nggak tahu sih. Nah, minggu lalu kan Komo pernah cerita ya tentang Komodo, hewan populer yang khas dari Nusa Tenggara Timur. Nah, aslinya ya, Komodo tuh bukan secuprit, tapi besar sekali. Awalnya Swita takut saat berjumpa Komodo, tapi gak terlalu takut juga sih. Tapi ya gitulah pokoknya, adalah pokoknya. Tapi setelah itu, kakak dan papa mamanya Swita nenangin Swita, bilang gak bakal gigit kok asalkan kamu tenang. Azik. Swita udah kan, udah tenang. Kemudian Swita berjalan mengelilingi Pulau Komodo. Di situ Swita jalan, Swita ketemu deh ada Komodo kecil. Kecil banget. Baru dia lari-lari. Tapi kita gak boleh deket-deket ya, nanti digigit. Ini Komodo, ini kita dihap. Jangan ya, nono ya dek. Lalu Swita melihat ada anak Komodo. Dia kayak baru menetas gitu sih. Jujur Swita agak geli ya, tapi gak apa-apa. ya, Swita dan sekeluarga juga membeli aksesoris dan oleh-oleh dari Pulau Komodo loh. Saking asiknya, tidak terasa satu hari penuh sudah Swita, Mama, Papa, dan Kakak mengelilingi pulau-pulau tersebut. Kemudian Swita naik perahu ke Labuan Bajo sambil menikmati gelombang dan sunset di tengah laut. Swita juga ketemu tahu teman-teman yang temenin Swita dari Pulau Padar, terus jalan lagi sampai ke Labuan Bajo. Oh ya teman-teman, Swita tuh sebenarnya agak capek sih sebenarnya, soalnya Swita mengelilingi terus, kaki Swita sampai kram di situ. Tapi Swita tahan sih, Swita juga berenang tahu di situ. Ya seperti itulah. Nah, Swita merekomendasikan kalau kalian mau ke Labuan Bajo, Swita rekomendasi bersama keluarganya Swita. Cintailah alam dan kawasan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur agar tetap lestari dan indah sampai kita dan anak cucu kita tua nanti. Buat teman-teman idola seluruh Indonesia atau di luar negeri, ayo berwisata ke Labuan Bajo. Kita masuk ke koper ya, biar kita jalan lagi sama kalian. Nah, kan Swita tadi udah pakai pantun nih pas pembukaannya. Kurang gak sih kalau penutupnya kita gak pakai pantun? Nah sekarang Swita ada pantun nih. Tolong ya kalian berdua, Deva sama Bram, pantunnya harus cakep gitu.
2: Oke, cakep.
1: Ke Labuan Bajo melihat Komodo,
3: cakep.
1: Sambil menikmati laut biru yang membentang,
3: cakep.
1: Demikian cerita Swita yang ku sampaikan loh. Semoga Labuan Bajo selalu indah ku kenang.
2: Yeay.
1: Sekian cerita Swita. Terima kasih sudah mendengar ya teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang.
2: Wah, bagus dan seru banget ceritanya Swita. Tepuk tangan untuk Swita.
1: Makasih.
2: Kalau menurut Bram, bagaimana cerita Swita tadi?
4: Ceritanya
2: jadi ingin main ke Labuan Bajo juga gak, Bram?
4: Ceritanya sangat bagus. Bram jadi kepengen ke Labuan Bajo juga nih.
2: Oke, teman-teman Idola, hari ini Bram akan bacakan puisi nih. Nah, Bram mau bacakan puisi apa?
4: Bram akan membacakan puisi karya Wilibrordo Surendra Brotonarendra. Ada dua judul nih yang Bram akan bacakan. Waktu dan Hai Kamu. Dua-duanya dari orang yang sama loh. Makna puisi Waktu ini mengajak pembaca untuk merenungkan hakikat dan perjalanan hidup manusia yang berdampingan dengan waktu. Kalau yang Hai Kamu, makna puisinya adalah menceritakan proses penyembuhan batin.
2: Baik Bram, mohon menunggu ya. Hehe. Teman-teman Idola pasti sudah penasaran ya mendengar Bram baca puisi. Sama Diva juga. Tapi kita istirahat dulu ya, sambil dengerin lagu yang direquest teman-teman Idola tadi. Jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya. Kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: să mor.
1: Idala pro satu RRI Kupang. Hai hai teman-teman idala. Mari kita saksikan penampilan puisi dari Bram. Silakan Bram.
2: Waktu. Waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari, rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mujizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air, dengan menyanyi dan tangis angin silir. Berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Dan waktu juga seperti pawang tua, menunjuk arah cinta dan arah keranda. Terima kasih.
1: Indahnya. Mana tepuk tangannya tadi?
3: Terima kasih, Neva.
1: Suita, gimana nih puisi Bram tadi?
4: Bagus banget sih, Bram.
3: Terima kasih, Suita.
1: Betul. Neva setuju banget. Teman-teman idola, masih ada satu puisi lagi ya yang akan Bram bacakan di akhir acara nanti. Dan setelah ini, seperti biasa, kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini. Tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang ya. Hmm.

itu lemon, L itu leci, M itu mangga,

0: adalah Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif nih. Deva minta teman-teman Idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan ya. Pertanyaannya, di pulau mana letak Labuan Bajo? Deva ulang pertanyaannya ya. Di pulau mana letak Labuan Bajo? Mudah sekali. Ayo teman-teman di rumah, pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom masuk ya. Sita dan Bram, bisa bantu Deva bacakan komen-komen yang masuk gak?
1: Bisa. Dari Queen Dena Kupang 8676 berkomentar, gercep nih.
2: Dari Queen Dena Kupang 8676, Sita, Bram, Deva, tebak siapa?
0: Dari cantik Tika Komang Channel 5783, semangat Sita, Deva dan Bram.
1: Dari Rosalina Ambalinggi, hai Sita, Bram dan Deva, semangat dan kalian bertiga tambah keren. Dari Ella, salam rindu buat kalian ya.
2: Dari Ayulinda 3383, semangat siaran anak-anak tulis hebat, Deva, Sita, dan Bram.

0: Thank you ya, Sita dan Bram sudah bantu Deva bacakan komentarnya. Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih dari Rosalina Ambalinggi. Jawabannya adalah Pulau Flores berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT. Bagaimana Sita? Apa jawabannya sudah benar?
1: Betul sekali, udah lengkap lagi.
0: Mantap, selamat untuk Rosalina Ambalinggi karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, Bram, sudah siap bacakan puisi yang kedua?
2: Sudah dong.
0: Silakan.
2: Hai, kamu. Karya Willy Brodus Narendra atau W.S. Rendra. Hai kamu, luka-luka di dalam lembaga, intaian, keangkuhan, kekerdilan jiwa, noda di dalam pergaulan antar manusia, duduk di dalam kemacetan angan-angan, aku berontak dengan memandang cakrawala, jari-jari waktu mengamitku, aku menyimak pada arus kali, lagu marga satwa agak mereda. Indahnya ketenangan turun ke hatiku. Lepas sudah himpitan-himpitan yang mengekangku. Terima kasih.
0: Wah, keren banget ya. Tepuk tangan untuk Bram. Oke deh, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Deva mau tanya sama Sita dan Bram. Mau kirim-kirim salam gak?
1: Sita ada nih. Sita mau kirim salam buat Kak Nong dari Pembina Tulis dan teman-teman Komunitas Tulis SD Saraswati serta keluarga besar Sita yang ada di Bali.
2: Kalau Bram sih salam buat Kak Nong, Pembina Tulis, teman-teman, dan Bapak Ibu SD di Saraswati. Dan ada juga nih buat yang di Bali, papa, kakek, nenek, yang sekarang ada yang ada di Singaraja, ada yang di Denpasar. Salam ya, salam sayang dari Bram.
0: Baik, terima kasih Sita dan Bram untuk hari ini sudah menemani Deva dan teman-teman di Idola di Rumah ya. Dan ya, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sekarang saatnya Deva, Sita dan Bram untuk pamit. Sebelumnya, Deva juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yongson, keluarga di rumah, keluarga besar SD Saraswati Kupang, dan juga anggota komunitas tulis lainnya, Komang, Ella, Rain, dan Sinta yang lagi dengerin kita lewat live streaming YouTube-nya RRI Kupang. Terima kasih untuk teman-teman Idola yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Teman-teman Idola di rumah, jangan lupa untuk selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 Wita hanya di FM 94,40 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga channel YouTube-nya RRI Kupang karena teman-teman bisa loh nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Salam toleransi Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman semua. Deva tutup dengan pantun. Sita dan Bram bantu cakepnya ya.
1: Oke.
0: Bunga melati putih bersih.
3: Cakep.
0: Mekar di taman kota Kupang.
3: Cakep.
0: Idola anak pamit undur diri. Sampai jumpa di gelombang RRI Pro 1 RRI 1 Pro 1 RRI Pro 1 Kupang. Jaga semangat, jaga ceria. Dadah.
3: Dadah.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di Jawa, di Makassar, di Papua,
4: yeah.
3: Waktu sebelum COVID, yeah. Kita punya pelanggan sampai ada 3 digit. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal, apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Kita coba proses-proses dan puji Tuhan tahun ini apa halnya sudah keluar dan izin edar itu sudah ada. Jadi kita rencananya

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Here come France again. Oh, it's three. It's a historic goal.
2: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
3: I hope that the players can be proud on that.
4: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
3: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
4: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
2: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: 15 gol jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan, dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Ung Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pemain-pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Parsa Sekulik. Dari Jakarta, Karsuaritski Protea, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Tadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Nah, bagus punya semua. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembol seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tapi kita bagaimana jangan memakai lebih hebat dan lain-lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya bakti, bagaimana kita menjadi lebih baik. Itu dipikir awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga sumber saya harus dari juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja bukan kerja saya, kerja tim, pelatih, pemain, manajer. Jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin. Bagi Tuhan ya.
2: Di lapangan hijau bersama berlaga.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambisar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres,

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin Be cari, ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Be tak ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di pembinya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu sih.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sah, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia edisi Minggu 19 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena mengajak keluarga besar SMA Garuda tumbuh bersama masyarakat dari NTT menuju 100 universitas terbaik dunia. KONI Pusat optimistis Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akan sukses menggelar PON di 2028. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia, sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom dari Tambolaka hari Jumat 17 Juli 2026. Audiensi yang dipusatkan di ruang rapat Gubernur Gedung Sasando Kupang dan dihadiri Kepala SMA Garuda Unggulan Baru beserta jajaran guru, perwakilan peserta didik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambros Kodo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Lais Kodat. Melalui arahannya, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat bertemu langsung. Menurut Gubernur NTT, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Ia juga terus memantau perkembangan pembangunannya. Sekolah ini dipersiapkan untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang mampu masuk ke kampus-kampus terbaik dunia. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT siap mendukung agar program ini berjalan dengan baik. Gubernur berharap kesempatan menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru, Marta Mila Sugesti, menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda sengaja mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu dan arahan Gubernur NTT. Ia menjelaskan, SMA Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengembangkan kompetensi sains, teknologi, engineering, and mathematics, kepemimpinan, karakter, nasionalisme, serta membuka jalan bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik dunia. Salah satu komitmen yang juga ditegaskan dalam audiensi tersebut adalah menjadikan SMA Garuda sebagai sekolah yang tumbuh bersama masyarakat. Guru Bahasa Indonesia SMA Garuda Muhammad Iqbal Istiqlal mengatakan, para tenaga pendidik tidak ingin SMA Garuda menjadi sekolah yang eksklusif. Pendengar, Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian kepada kelompoknya dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program Cetak Sawah Rakyat program pemerintah pusat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Kelompok Sulamanda, Benyamin Kanuk, menegaskan kehadiran penyuluh pertanian di kelompoknya akan memudahkan petani bagaimana melihat tiga lapis mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
2: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
1: Pelibatan petani pada program Cetak Sawah Rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, diakui Ketua Kelompok Benyamin Kanuk menjadi penting, termasuk pemilihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil yang maksimal. Kehadiran penyuluh pertanian dalam memberikan mendampingi akan memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Kita balik ke berita lainnya. Dinas Koperindak Rotendao perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Adri Tine, mengatakan sebagian besar pedagang eceran telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan daring atau online. Karena itu, ketika turun ke lapangan, petugas pada umum umumnya menemukan pedagang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau pedagang tidak memanfaatkan kondisi distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.
4: Kalau yang kami turun lapangan dan pengawasan, rata-rata ada izin. Karena urus izin kan urusnya di perizinan, itu urusnya online. Jadi siapa saja urus tidak ada pakai verifikasi oleh dinas teknis. Kami tidak keluarkan izin. Izin itu mereka langsung izin online. Memang urus izinnya mudah, gampang sekali. Atau ketika kita turun, mereka ternyata ada izin.
3: Adri menjelaskan pengawasan selama ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi, namun penjualan BBM non-subsidi juga tetap dipantau apabila ditemukan adanya keluhan masyarakat.
4: Kalau untuk kita pengawasan, sebenarnya pengawasan juga dilakukan, tetapi lebih ditujukan kepada yang subsidi.
3: Pengawasan rutin diharapkan mampu menjaga stabilitas harga BBM serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya, Bupati Sumba Timur menyambut baik penerbangan langsung Transnusa dan Pasar Waingapu. Berikut laporan Yunia Boling.
5: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyambut positif rencana maskapai Transnusa yang akan mulai mengoperasikan rute penerbangan langsung dan Pasar Waingapu dan pasar pada tanggal 15 Juli 2026 mendatang. Menurut Bupati, kehadiran rute baru ini merupakan bentuk dukungan nyata dari maskapai penerbangan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumba Timur. Selama ini penumpang dari Bali menuju Waingapu umumnya harus transit di Lombok atau Kupang. Dengan adanya penerbangan langsung, perjalanan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan maupun mobilitas masyarakat.
6: Saya Muli Lipikuali Bupati Sumba Timur, tentu terkait dengan rencana pihak Transnusa untuk mengoperasikan penerbangan dari Denpasar, Waingapu, Waingapu, Denpasar yang dimulai tanggal 15 Juli nanti, tentu ucapkan terima kasih dan ini adalah salah satu bentuk dukungan maskapai udara dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan terutama trafik penumpang dari Bali ke Waingapu yang memang selama ini harus melalui Lombok atau Kupang, tetapi sekarang sudah bisa direct langsung dari Denpasar. Tentu adalah sebuah hal yang patut kami ucapkan terima kasih kepada maskapai Transnusa. Itu tidak hanya kelancaran dari sistem transportasi penumpang, tetapi juga salah satu bentuk dukungan untuk upaya pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan arus kunjungan pariwisata.
5: Bupati Umbu Lili Pekuwali menambahkan Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pintu masuk wisatawan menuju Pulau Sumba. Karena itu penerbangan langsung ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, perekonomian, dan berbagai sektor usaha di Sumba Timur. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kelancaran operasional rute tersebut dan berharap layanan penerbangan dapat langsung secara berkelanjutan sehingga masyarakat Sumba Timur semakin mudah bepergian ke Bali. Sementara wisatawan dari Bali juga dapat langsung mengunjungi Waingapu untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koni Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi NTT dan NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi NTT dan NTB serta jajaran KONI. Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja Provinsi Rakerprov KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan kembali medali emas bagi kontingen NTT. Ia juga menuturkan NTT Jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih medali emas. Ia mengungkapkan berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, serta 16 medali perunggu. Dengan total 36 medali, capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON 22 NTT NTB tahun 2028.
7: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan, sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON. NTT, NTB, dan juga DKI Jaya, itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB, maupun DKI. Walaupun di dalam rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja PONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggara.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Satu KONI NTT, Joni Asadoma, mengungkapkan Provinsi NTT bersama Provinsi NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai Tuan Rumah PON 2028. Wakil Tum KONI NTT meminta agar sejak sekarang struktur kepanitiaan penyelenggara maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai dipersiapkan. Ketua DPRD NTT Miliono Mleni usai mengikuti upacara pembukaan rekor Prof KONI NTT kepada RRI berharap setelah raker Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON, ia pun berharap hasil raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup raker Prof KONI NTT menegaskan kontingen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON yang ke-21. Sehingga ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah. Dalam raker Prof KONI NTT 17 Juli 2026 di Kota Kupang juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama NTT adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI NTT akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabor lainnya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena mengajak keluarga besar SMA Garuda tumbuh bersama masyarakat dari NTT menuju 100 universitas terbaik dunia. KONI Pusat optimistis Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akan sukses menggelar PON di 2028. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar potong matanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nak.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan, ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saya di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti saya baru potong tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

ini katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: tercinta.
1: Yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM.
2: Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: isinya nasi jagung dan ada juga
1: nominasi sama ya, pisang rebus pak, dan
0: rasanya lebih mantap.
2: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi

reaksi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga. Sampai nanti.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Yang mana?
2: Yang mana?
1: Siapa?

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Yang benar tuh dia di rumah sakit dengan kabar bahagia. Yang baru saja lewat dari ruang dengar kita ya. Saatnya sudah 24 menit lepas dari pukul 16. Dan ingat bahwa sebentar malam, bukan malam sih, dini hari ya, final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Pesta puncaknya akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada hari Senin 20 Juli dini hari. Dan kalau kita bicara perjalanan keduanya ini tidak 100% mulus. Kalau kita lihat juga fakta di lapangan, sepanjang Piala Dunia 2026, baik itu Matador Spanyol maupun tim Tango Argentina, ini sempat menghadapi kesulitan menghadapi lawan-lawannya ya. Bahkan Spanyol sempat menahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di tepi jurang oleh Tanjung Verde ya, ditambah dibuat oleh Swiss dan juga Inggris begitu. Tapi keduanya ini mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Nah, bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara di tahun 2010 yang lalu, kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara itu untuk Argentina, mereka akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama sejak Brasil melakukannya di tahun 1962 ya. La Albiceleste membawa mayoritas ya pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Beberapa fakta ya terkait Spanyol versus Argentina jelang final. Untuk kondisi timnya sendiri, Spanyol ini dikabarkan ya, Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final nanti ya. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot ya setelah semifinal kontra Prancis, tapi tidak ada kondisi yang disembunyikan sehingga dia pasti siap untuk bermain juga. Nah, kalau dari kubu Argentina sendiri, Cristian Romero dan Leandro Paredes ini sudah pulih sepenuhnya, sudah fit. Sementara Lionel Scaloni diperkirakan juga akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah sepertinya ya. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris kemarin, dan dirinya juga akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lamine Yamal diprediksi juga kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Baena juga berpeluang untuk mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya juga tetap menjadi andalan bagi Argentina ya. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 asis, sebuah modal yang cukup nih untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, sektor pertahanan Argentina tampaknya juga masih memiliki tantangan besar karena sempat kebobolan dalam beberapa laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen ya. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi nih jelang menghadapi Spanyol. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, ini diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain utama nih. Nah, kalau untuk head to headnya untuk final Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah pertemuan terakhir di fase grup Piala Dunia 1966. Sudah cukup lama ya. Sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina totalnya sudah pernah bertemu 14 kali dan masing-masing mengoleksi 6 kemenangan, dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir di 2018 itu dengan skor 6-1 atas Argentina. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Jadi pertemuan kemarin itu paling terakhir 2018 ya, dan itu dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 6-1. Kalau prediksi susunan pemain Spanyol versus Argentina nih, ini kalau yang Vero lihat dari rri.co.id ya, Spanyol itu kemungkinan akan mengatur posisinya tuh 4-2-3-1. Ada Unai Simon, Pedro Porro, Paco Barsi, Aymeric Laporte, Marco Cucurella, Rodri, kemudian Fabian Ruiz, Lamine Yamal di depan pastinya, Dani Olmo, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Nah, sementara kalau dari sisi Argentina akan mengambil atau sepertinya begitu ya, akan memperkuat posisinya di susunan 4-4-2. Ada Emiliano Martinez otomatis, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, kemudian juga Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Lionel Messi serta Julian Alvarez. Nah, kira-kira seperti apa ini yang diatur oleh Lionel Scaloni ya. Kita belum, kalau tadi yang Luis de la Fuente itu seperti itu. Jadi kita akan saksikan nanti kick off-nya itu di pukul 2 waktu Indonesia Barat, berarti jam 3 pagi ya, jam 3 dini hari. Kita akan menyaksikan sebuah sejarah yang mendebarkan final Piala Dunia Spanyol melawan Argentina. Kalau Vero lebih ke Spanyola. Ya, kalau Vero lebih ke Spanyol ya. Pilihannya Spanyol sih. Kalau Anda bagaimana? Pilihannya yang mana?
Oke, tetap saya terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi tadi boleh diakses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah. Abu-abu muda di atas layar putih terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
0: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
0: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
0: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
0: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
0: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Jaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, mendengar sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan, beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman beritanya yang akan disampaikan oleh reporter Alfred Sengi.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Alfred Sengge. Antusiasme nobar Piala Dunia menghangatkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas.
1: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM disiapkan untuk sekedar cemilan.
0: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI Nusa Tenggara Timur sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan di kompleks TVRI selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
0: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung Bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia, sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
2: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
0: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fabuni, meyakinkan tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pecinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, P3AP2KB, mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono dari RRI Rotendao.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
4: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu, ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapor. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
3: Diana Bulu menambahkan, pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapor di Rotendao mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
4: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah, Pak Bupati sudah membuat surat edaran. Dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor, ATK, dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apollo Stationery, mengaku kewalahan melayani akibat membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apollo Stationery, Valen Apollo, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan terakhir.
5: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi.
0: Untuk menarik minat konsumen, Apollo Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000 per paket. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
5: Kalau ketersediaannya kita pasti ada karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita sudah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
0: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yeni Mbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
6: Kalau beta pu harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
0: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Popsi Nusa Tenggara Timur matangkan squad menuju PON 2028. Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Pekan Olahraga Nasional PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Popsi Nusa Tenggara Timur, mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, saat membuka turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 di Arena Birusa Biliar, Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan Popsi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bakal menghadapi persaingan di level nasional.
7: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Popsi Nusa Tenggara Timur juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, Popsi Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
7: Dengar, ini lomba ke depan, ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama Wali Kota.
0: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan pembangunan tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Perwiratama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
9: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
8: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
9: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kuasa Pilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
10: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
9: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Perwiratama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2021 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan, di dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
12: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, hari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang. Kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dari Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
13: Resolusi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari penjelasan kegiatan pelaksanaan MPLS ini agar kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah rakyat terbanyak Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah kesehatan.
11: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
14: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
15: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
14: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
16: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya di tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
14: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten. Ribuan bungkus diamankan. Vence Sakrias melaporkan.
17: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
18: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
17: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
0: Dandim 1604 Kupang tinjau pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dandim 1604 Kupang meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Peninjauan dilakukan di Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember 2026 sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang.
19: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Barat Daya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Masyarakat ataupun warga desa yang ada di sini yang terisolir dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
0: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup risiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
19: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
0: Kepala Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar bagi masyarakat terutama di musim penghujan.
20: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat di Oela Timur, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
0: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Empong ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. KONI Nusa Tenggara Timur, Rapat Kerja Daerah, Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsius Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, dilanjutkan dengan pra-rakerda. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur mengemukakan sejumlah agenda penting dalam rakerda dimaksud.
1: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KONI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KONI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
0: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028.
1: Teman-teman di kabupaten mensupport, dalam tanda petik, mereka support pakai APBD 2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK Tuan Rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
0: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Nus Ambau berharap Rakerda KONI Nusa Tenggara Timur pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028, baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional PON ke-22 pada tahun 2028. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan...

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pacuan kuda di Sumba Barat jadi ajang persiapan NTT menuju PON 2028. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pembinaan olahraga berkuda sebagai salah satu cabang olahraga unggulan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Komitmen tersebut menunjukkan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena yang hadir langsung menyaksikan babak semifinal Lomba Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 di arena Pacuan Kuda Gelora pada Eweta Waikabubak. Kehadiran Gubernur Melkil bersama Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga berkuda yang tidak hanya syarat prestasi tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba. Menurut Gubernur Melki, pacuan kuda merupakan tradisi turun-temurun yang mampu mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas sekaligus melestarikan warisan budaya daerah. Selain mendukung pembinaan olahraga, ajang pacuan kuda juga dinilai memberikan dampak ekonomi lagi bagi masyarakat. Ribuan penonton yang memadati arena pertandingan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, pedagang, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat dan kualitas pacuan kuda di Sumba. Bahkan usai menyaksikan langsung perlombaan, ia menyatakan pacuan kuda tradisional pada PON 2028 akan dipusatkan di Sumba. Pada kesempatan tersebut, KONI Pusat juga menyerahkan bantuan perlengkapan keselamatan berupa helm dan body protector kepada para joki cilik. Hal ini sebagai bentuk perhatian terhadap aspek keselamatan dalam olahraga berkuda. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur optimistis pacuan kuda tidak hanya tetap lestari sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga unggulan yang mampu mengharumkan nama NTT pada PON 22 tahun 2028.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Rakerda KONI NTT mantapkan persiapan menuju PON 22 2028. KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di NTT menuju tuan rumah PON 22 dari tahun 2028 NTT NTB. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan Rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, dilanjutkan dengan pra-Rakerda Sekum KONI NTT mengemukakan sejumlah agenda penting dalam Rakerda yang dimaksud. Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga NTT mengungkapkan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan ke kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi event di NTT. Di NTT NTB tahun 2028. Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur DRS Ambo berharap Rakerda KONI NTT pada Jumat 17 Juli 2026 benar menghasilkan kesempatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028, baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026 hingga 2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategis pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Yeah, cool.
1: Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz NTT menamatangkan strategi usai resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Pada 23 Juni 2026, dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Nusa Tenggara Timur Dr. Alfonsus Tedoros menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat 17 Juli 2026, menurut Alfonsus Theodorus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai Rp250 miliar dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar Rp75 miliar, tahun 2027 sebesar Rp75 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp100 miliar. Menurut Ketua Umum KONI NTT, Melki Lakalena, selaku Gubernur NTT menyampaikan bahwa skema pelaksanaan PON yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON adalah skema gotong royong yang menjelaskan bahwa ini merupakan skema yang harus dilakukan karena keterbatasan fiskal di pemerintah provinsi yang dan kabupaten kota sehingga skema yang paling mungkin dan tepat dilakukan adalah gotong royong. Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kota Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030 membahas tindak lanjut hasil Munaslub KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun

0: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
2: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
0: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
2: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
3: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
4: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pas lihat banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
7: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz wisatawan Australia selamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon. Robin Congreve, 68 tahun wisatawan asal Australia berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku pada Sabtu, 18 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka dievakuasi ke dalam perahu layar Salty Docks dan ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robin kepada RRI di Amahusu Nusaniwe, Kota Ambon, menjelaskan dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Empat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Tak lama selang, dia dan rekannya melihat tempat korban tenggelam terombang-ambing terseret gelombang bersama jerigen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Ia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Matitaputi, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian mengabarkan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Awalnya, Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun dalam perjalanan Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai kewenangan. Sebelumnya beredar info orang tenggelam di media sosial. 7 orang asal Kabupaten Buru Selatan atau Bursel dilaporkan tenggelam bersama material bangunan.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz, masyarakat sipil perkuat peran Perda Kesehatan Jiwa di NTT. Organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasikan rekomendasi untuk memperkuat rancangan peraturan daerah tentang kesehatan jiwa. Rekomendasi tersebut dihimpun melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang diselenggarakan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat melalui program Bersahaja Bersama untuk Flores yang Sehat Jiwa. Kegiatan yang didukung oleh CBM Global Disability Inclusive itu bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Ranperda Kesehatan Jiwa mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat layanan kesehatan jiwa yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak di NTT. Rakor melibatkan organisasi non-pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi individu dengan pengalaman hidup sebagai orang dengan disabilitas psikososial, hingga keluarga pendamping. Rekomendasi hasil rakor tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPRD Provinsi NTT bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai bagian dari proses penyempurnaan Ranperda Kesehatan Jiwa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus, tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami impun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Kalau Mas Bayu udah tahu ya, itu nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Mas Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak. Gaji.
8: Berbeda, Pak. DP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam, masih menerima.
10: P3K 9.
8: Kemarin, saya udah ngomong sama DP-nya, saya sampaikan arahnya. Bapak, ini di tahun depan kita buat
11: lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya, yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sebuah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air hanya untuk
18: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara peda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Sarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Bersuluh Darah untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dalam malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Malam pendengar Pro 1 RRI Kupang, jangan lewatkan momen puncak Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk nonton bareng final Piala Dunia, mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ada Spanyol versus Argentina. Catat waktunya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Taman Nostalgia Kota Kupang, area Sabuak. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan kemeriahan final Piala Dunia dengan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Datang lebih awal agar mendapatkan tempat terbaik, dan mari kita ramaikan malam final, dukung tim favorit Anda dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Taman Nostalgia Kota Kupang, jangan sampai terlewatkan.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan tepat di pukul 21 nanti pendengar akan ada program acara Ngobras, Ngobrol Barang Komunitas. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

FM 96,9 MHz. Penerima masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam informasi seputaran kota WK Bubak atau Sumba. Dan pendengar, saat ini kita berada di program acara Ngobras Ngobrol Barang Komunitas. Jadi buat para pendengar yang selalu setia mendengarkan RRI Sumba, saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras-Ngobrol bareng komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
3: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
3: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa langsung jawab?
3: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
3: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Okay.
3: Begitu. Jadi karena keresahan saya akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota sih.
3: Gitu.
0: Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
3: Sudah jalan.
0: Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
3: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya? Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Karnoval nih dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
4: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar.
1: Dia punya pengalaman itu, kak.
0: Oh, oke. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
3: Oke, dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini, memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
0: Iya,
3: betul, betul. Gitu.
0: Nah, negatif.
3: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
0: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja, kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se overthinking yang kita bayangkan. Silakan, kak. Siapa yang mau jawab?
1: Jadi,
0: Kak Faria.
1: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing sessionnya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan, pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
0: Oke, berarti refreshing. Seimbang ya, kak?
3: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf, untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, kak?
3: Oke, baik. Mungkin
4: Untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja. Yeah. Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
3: Oh, gitu. Jadi memang
1: Sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak, boleh tidak ikut? Boleh, ayo. Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa, jadi tidak jadi ikut,
0: yeah,
1: itu.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi okay, memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang Muslim.
0: Muslim. Nah, bagaimana Kak Syafiq?
3: Tapi tidak menutup kemungkinan, yeah. Katika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita Muslim rata-rata, yeah. Jadi okay, akhirnya teman-teman Muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
0: Okay. Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
3: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, okay. Di sini sudah berapa lama?
3: Di Sumba. Sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Novel dan Kak Fahri.
3: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
0: Iya.
3: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya, yang bikin mereka itu pengen ikut.
0: Yeah.
3: Makanya kita buat jalan-jalan.
0: Okay.
3: Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih.
0: Mm-hmm.
3: Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
0: Okay.
3: Terus juga apa namanya? Kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
0: Yeah, okay.
3: Nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi kan untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Oh. Sekarang sudah jadi umbu nih, Kak.
1: Ama
0: Syafiq.
2: Okay.
0: Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
4: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
0: Okay.
4: Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
0: Okay.
4: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Novel? Paling banyak
4: ya, iya, yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
4: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
0: Iya.
4: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
0: Iya.
4: Jadi gak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin. Bukan di jurang ya,
0: iya,
4: tebing atau di pantai semacam itu.
0: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
3: Iya.
0: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya. Di sekolah mana, Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah, sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan, apalagi tentang Bakawan Healing, apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang yeah, rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan, kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari
0: okay,
1: di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu, atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram, okay, lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga, yeah, seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, yeah, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak okay, bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh, seperti yeah, itu.
0: Yeah. Oh oke, okay. Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, yeah, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, okay, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, oh, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak,
0: oh, okay,
1: kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu, hmm, dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi okay, saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, yeah, seperti itu
0: aman atau tidak, yeah, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih, okay, ke Syafiq atau ke Noval?
3: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Okay. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak formal. Hmm. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, okay, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Okay. Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan,
3: iya,
0: ya.
3: Langsung ceritakan.
0: Tapi langsung diselesaikan saat itu, yeah, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Betul. Nah, Kanoval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
4: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, yeah, nama Muminuna Ikhwatun, saudara, okay. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama, okay, anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya gak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini, gitu. Ada mungkin tekan emot love kalau sedang bahagia, emot sedih, kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
0: Oh, jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan, apakah dari situ? Okay.
4: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada, yeah, juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak mumet-mumetnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
0: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, okay, oh itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya seperti itu ya, Kak Maria.
1: Ada, nah, ini juga maaf Pak, saya tambah. Kak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill
4: ya,
1: di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya, wow, bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
0: Oh, boleh di rooftop?
1: Iya, boleh.
0: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah.
0: Oh iya, ramah untuk semua. Iya, tidak terlalu kaku ya dilihat, yeah, dari luar. Hmm. Oke, okay, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Yeah. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Hmm. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Minta okay, Syafiq, silakan.
3: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam apa namanya, memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
0: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
1: Kalau saya melihat secara langsung,
0: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
1: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan, kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti langsung itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya, ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
0: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat?
4: Nah, sebenarnya itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info gitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh, beda gimana
0: lagi. Oh beda lagi, beda ya, lagi. Ada dua jargon berarti ya.
3: Apa? Menyesuaikan.
0: Menyesuaikan tempat.
4: Okay. Healing hati dekat Ilahi.
3: Kalau lagi kajian.
0: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
4: Jalan-jalan, info.
0: Asik. Bakawan Healing. Info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
4: Tadi pertanyaannya gimana kak?
0: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat selama 3 bulan ini.
4: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu, Kak. Enggak expect kok sampai segini,
3: sampai nangis.
0: Sampai dipeluk kakaknya.
4: Iya, begitu. Wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
0: Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq, tadi kan membangun Bakawan Healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
3: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya? Tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kegiatan. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama, sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Gitu.
0: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti.
1: Bisa
0: kolab nanti. Bisa karena kolab. Tidak jadi membosankan. Jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bekawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Kano, Kano kau terpengaruh ya berarti.
1: Iya gak apa-apa, ayo
0: ulang ya. Bakawan Healing.
2: Info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun kenapa, dan apa saja kegiatan siapa saja yang boleh bergabung. Nah ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini Kak? Silakan siapa yang menjawab.
3: Oke, okay. Baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
3: Ya terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
3: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah, mereka yang mau apa healing bersama. Tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda begitu. Yeah.
0: Okay.
3: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita, yeah, di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang, okay, lebih.
0: Kalau Bakawan Healing kah ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan. Hmm.
4: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi, okay, sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam 2 minggu itu pasti adalah kegiatan, okay, entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak, okay, Nongki gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam 1 bulan ada 1 atau 2 kali seperti, okay, itu.
0: Oke. Nah ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kavaria silakan.
1: Ada ya.
0: Yeah.
1: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Oke. Okay.
1: Di follow ya.
4: Di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di chat. Jangan.
4: Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana.
0: Aduh.
4: Jadi,
0: okay, sudah terkenal ya. Okay, baik itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih Kak Faria?
4: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi, yeah, insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang, yeah, lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, kak ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut? Boleh banget. Jadi misalnya, wow, teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba, bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut, yeah, boleh banget asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya di WK Bubak di Sumba, yeah, Barat. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin. Kalau persiapan kita penasaran apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah, itu persiapan yang harus berapa hari Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Pak silakan atau Kak Syafiq?
1: Enggak begitu ribet ya, enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi
1: makanya
0: gampang.
1: Sebelumnya kita sudah punya pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin sih kita akan ngadain
4: Muharram.
1: Insyaallah tahun baru Islam.
4: Paling dekat ini ada Muharram.
0: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi, yeah, jalan-jalan, yeah, kan kita bawa banyak orang, yeah, nah itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk apa namanya membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. Nah rapat itu ya tadi ya. Apa?
4: Setiap Rabu.
0: Oke, okay, jadi kalian rapat setiap hari
4: Rabu. Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena seru minat masing-masing ya. Kesibukan masing-masing ya, dapat berkumpul untuk bakalan healing ini tuh luar biasa. Ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakalan healing yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
4: Iya, boleh.
0: Pas jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri, harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa? Kalau dari kakak.
1: Terima kasih untuk harapan kedepannya terkait bakawan healing ya. Bakawan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakawan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, Kak Syafiq silakan Kak.
3: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Ya. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini karena apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
0: Amin. Oke, baik. Kak Faria silakan Kak.
4: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di Waika Bubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya. Jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu. Jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
0: Oke, okay. Amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan atau kesehatan mental saat ini Kak?
3: Oke, okay.
0: Silakan, semoga menjawab.
3: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
0: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
3: kita itu butuh jeda, butuh istirahat. Kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk apa namanya, refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Amin. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri. Ya. Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu, kurang lebih gitu.
0: Oke, okay, semoga menjawab ya, Kak Madoke. Terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kanoval, Kaveria, dan nanti penutup Kak Syafek. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kanoval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin Kak.
1: Pak saya dilan.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
0: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
4: Mari terus Bakawan di dunia sampai di akhirat.
0: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
3: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian. Dan ada kami di sini.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Betul. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin amin. Banyak lagi. Ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin.
3: Yeah, semoga.
0: Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
4: Saya Faria Ibrahim.
3: Saya Syafiq.
1: Saya Noval.
0: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk... RRI sekali di udara, terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.

0: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
3: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
3: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sebentar, kelas 1.
6: Kelas 1 SD?
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, memang.
9: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu pilih alasan mau kasus sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
8: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
10: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
8: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
10: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
11: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
12: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
13: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
14: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz mendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik. Dan saat ini pendengar kita dalam program acara di pukul 10 Raga Musik hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan Raga Musik pilihan Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto, Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Lengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya. Terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24, pendengar. Dan saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah ini.

0: di mana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, di mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di sana, kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Cucurella ataupun juga rekannya ada Américo Laporte di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak-kutik, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkak mendarat kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh, kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pincik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini permainkan bola pendek saja, berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggiring bola untuk ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah, tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih ber

0: karena waktu Indonesia tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari WDW Kabupaten Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba. Edisi Senin 20 Juni 2026. Maksud saya 20 Juli. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Bupati Kupang dorong lulusan pelatihan jadi wira usaha baru. Bupati Sumba Timur sambut revitalisasi 51 sekolah dari pemerintah pusat. Pendengar inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Cantika Jali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi atau PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggrani Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
2: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat bergerak zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
3: Kita sangat berharap bahwa mereka dan pemerintah tidak cukup untuk berkumpul merasa menang. Tetapi, kalau selama 18 hari cukup, saya pikir nanti kalau menangnya menang. Nah, itu secara pemerintah sendiri mengumpul. Berkomunikasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan pemerintah, tapi sekiranya pemerintah ini memberikan dampak bagi komunikasi dan kepentingan.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan barang impor ilegal. Melalui Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan atau INDAK, penyidik resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kupang dalam perkara dugaan penyelundupan pakaian bekas impor dari Timor Leste ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, dalam tahap 2 tersebut, penyidik menyerahkan dua tersangka, yakni EI dan V, beserta barang bukti berupa 157 balpres pakaian bekas asal Timor Leste dengan berat sekitar 50 hingga 100 kg per bol, serta satu unit mobil Toyota Fortuner yang digunakan untuk mengangkut barang asli dari penyelundupan. Direktur Research Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan SIKMH menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Polda NTT dalam menindak praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara, merusak persaingan usaha yang sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penyelundupan pakaian bekas impor merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga berpotensi mengancam perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pendengar, Direktrimsus Polda NTT juga menghimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan pakaian bekas impor ilegal. Selain melanggar hukum, produk tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan karena tidak melalui prosedur pemeriksaan sesuai standar yang berlaku. Informasi selanjutnya, pendengar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyebutkan, penerimaan Taruna Akpol di NTT menjadi bagian dari pelayanan publik yang semestinya disampaikan secara transparan. Berikut laporan Aris Lake.
4: Menanggapi polemik lulusan Akpol di NTT yang diduga tidak transparan, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman NTT Yosua Karbeka menyampaikan, persoalan tersebut sudah berulang kali terjadi di NTT dan sering viral di media sosial. Ia menegaskan penerimaan Akpol merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dijelaskan berdasarkan standar dan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, semua prosedur harus disampaikan secara terbuka di awal pendaftaran sehingga tidak menimbulkan kontra di masyarakat.
5: Terkait Taruna Akpol ya, kami memang hal ini sudah, ini kali kedua ya, sebelumnya pernah viral juga, dan itu sebenarnya harus menjadi pengalaman untuk berbenah atau membenahi jenis layanan untuk aspek ini. Kan pelayanan penerima akpol kan bagian dari pelayanan publik yang harus kita jelaskan standarnya, mekanisme, prosedurnya secara akuntabel dan transparan. Kenapa orang sampai mengkomplain di akhir? Karena kita tidak mau menyajikan pelayanan di muka secara transparan dan akuntabel. Jadi kalau prinsip pelayanan, kami lebih daripada aspek prinsip pelayanan publik lah ya. Kalau dalam prinsip pelayanan publik memang harusnya dari awal prosesnya itu terbuka, dan bagaimana mekanisme komplain internal, misalnya bila mana ada yang merasa kecewa dalam pelayanan penerimaan ini, sehingga tidak menimbulkan distorsi informasi atau diskursus yang menyebabkan kontraproduktif.
4: Selain itu, Yosua mengatakan dari polemik itu, terdapat suatu hal yang perlu ditata sehingga ke depan tidak terjadi persoalan yang serupa. Ia menekankan perlu adanya evaluasi agar proses rekrutmen dibuka secara transparan di tahap awal. Putra daerah asal Alor ini menerangkan, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bisa mengawas secara aktif dan pasif. Namun apabila Ombudsman diminta untuk menjadi pengawas eksternal bersama LSM lainnya dalam penerimaan Akpol, maka Ombudsman akan bersedia. Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum adanya laporan yang masuk ke Ombudsman NTT terkait polemik tersebut. Namun apabila ada laporan yang masuk, maka pihaknya akan melakukan tindakan-tindakan sesuai peran Ombudsman. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Sumba Timur sambut revitalisasi 51 sekolah dari pemerintah pusat. Berikut laporan Yunia Boli.
6: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyambut baik program revitalisasi 51 sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki ruang belajar serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang selama 2 tahun terakhir sulit dibiayai akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
7: Jadi kami Kabupaten Sumba Timur mendapatkan anggaran untuk revitalisasi 51 sekolah SD SMP ya, di kabupaten ini, dan ini tentu program yang sangat kami harapkan terkait dengan anggaran untuk memperbaiki, kemudian ada penambahan untuk sarana prasarana di terutama bangunan di 51 sekolah ini. Kami memang dalam 2 tahun terakhir ini mengalami kendala dalam mengalokasikan anggaran pembiayaan tersebut karena keterbatasan terkait efisiensi anggaran.
6: Bupati berharap program revitalisasi sekolah dapat terus berlanjut dengan penambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan dukungan tersebut sangat dibutuhkan agar daerah mampu menangani kebutuhan infrastruktur yang mendesak, termasuk perbaikan sekolah, jalan, dan fasilitas publik lainnya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.
0: Pendengar Anda mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Koperindak Rendau perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendau terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Aditine, mengatakan sebagian besar pedagang eceran telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan daring atau online. Karena itu, ketika turun ke lapangan, petugas pada umumnya menemukan pedagang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau pedagang tidak memanfaatkan kondisi distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.
9: Kalau yang kami turun lapangan dan pemerintah, rata-rata ada izin. Karena urus izin kan urusnya di perizinan, itu urusannya online. Jadi siapa saja urus, tidak ada pakai verifikasi oleh dinas perizinan. Kami tidak keluarkan izin. Izin itu mereka langsung izin online. Memang urus izinnya mudah, gampang sekali, atau kita turun, ada izin.
8: Adri menjelaskan pengawasan selama ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi, namun penjualan BBM non-subsidi juga tetap dipantau apabila ditemukan adanya keluhan masyarakat.
9: Kalau untuk kita pengawasan, sebenarnya pengawasan juga dilakukan, tetapi lebih dititipkan kepada yang subsidi.
8: Pengawasan rutin diharapkan mampu menjaga stabilitas harga BBM serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bukan bertujuan mengubah tanah adat menjadi tanah negara, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Penegasan tersebut disampaikan staf khusus Menteri ATR BPN Bidang Reforma Agraria, Reska Oktoberia. Reska menepis anggapan bahwa pendaftaran tanah ulayat dilakukan untuk mempermudah penguasaan lahan oleh negara maupun investor. Menurutnya, negara justru hadir untuk memastikan hak masyarakat adat tetap diakui dan terlindungi. Ia menjelaskan pengadministrasian tanah ulayat menjadi langkah penting dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem pertahanan pertanahan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar dengan status yang terdaftar, tanah ulayat memperoleh kepastian hukum sehingga lebih terlindungi dari sengketa, tumpang tindih klaim, maupun pengalihan hak secara tidak sah. Menurut Reska, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat hukum adat. Karena itu, perlindungan hukumnya harus terus diperkuat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ia mengibaratkan sertifikat tanah ulayat sebagai benteng yang menjaga kepemilikan masyarakat adat. Berikut lainnya bagi Anda informasi pendengar. Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH Jembatan, sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Berikut laporan kontributor RRI, Simon Sustenas.
10: Rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono yang diawali dengan kegiatan karya bakti di Alor pada 2 bulan lalu kepada wartawan di sela-sela kegiatan trail adventure dan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat di Ala Kota Kupang Sabtu 18 Juli 2026. Danrem Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan baksos difokuskan pada RTLH Jembatan dan Sumur Bor.
11: Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian sumur bor dan jembatan. Jembatan yang sudah dan sedang kita bangun, ini sekitar 65-an yang sudah selesai. Jembatan Perintis ya, jembatan Garuda, ini yang sudah selesai sekitar 21 jembatan. Kemudian titik air, titik sumur bor ini, kita menghadapi kemarau panjang, kita sudah membuat sekitar 80-an yang sudah selesai sekitar 25. Ini masih dalam progres, kemudian kita juga membantu masyarakat. Nah, ini sekarang ini di sini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk menerima baksos.
10: berkaitan dengan trail adventures yang digelar menurut Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono juga merupakan silaturahmi dengan para offrider yang selama 4 tahun kegiatan serupa tidak dilaksanakan. Arinda Jesse, salah satu offrider putri dari Sidoarjo, Surabaya, mengaku sedang mengikuti kegiatan trail adventure yang sudah berkeliling ke berbagai daerah di tanah air.
12: Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang paling terkesan itu di setiap daerah itu pasti jalurnya berbeda-beda karakternya. Jadi kayak kita itu seru-seru aja main di tempat-tempat yang berbeda.
13: Tingkat kesulitan apa yang dirasakan?
12: Tingkat kesulitannya itu biasanya kalau cuaca panas seperti ini tuh bisa sering dehidrasi gitu. Untuk kaum muda terutama wanita, tunjukin diri kalian bahwa kalian itu bisa, enggak laki-laki aja.
10: Kegiatan trail adventure sebagai bagian dari bakti sosial Korem 161 Wirasakti Kupang diikuti 300 lebih offrider dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, NTB, Jawa Timur, dan Timur Leste. Dalam menjalani trail adventure, para offrider berkesempatan menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di sejumlah titik yang telah dipersiapkan. Dari Kupang, Simon Sostenes, RI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai Kota Kupang Sabtu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
14: Tiga rumah warga berada dalam satu blok kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai, Kota Kupang. Sabtu siang sekitar pukul 11 WITA, dilahap api hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan keterangan warga dan pemilik rumah, saat kebakaran terjadi, seluruh rumah dalam keadaan kosong. Bahkan, salah seorang pemilik rumah mengaku sedang berada di kantor dan baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari warga sekitar.
15: Aku tahu, semua listrik sudah dicabut. Saya punya listrik semua cabut, cuma kulkas saja. Di depan ini saya sudah kasih ingat, setiap kali pintan aku cabut cok, saya sudah kasih ingat terus. Tapi
14: api dengan cepat membesar akibat tiupan angin yang cukup kencang. Warga bersama personil Polsek Melava berupaya mencegah kobaran api merambat ke rumah-rumah lainnya di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Dionysius Fernandes, perwira Regu 3 Damkar Kota Kupang yang terkonfirmasi memastikan langkah sigap tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang dengan 3 armada, 2 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil tangki tiba di lokasi kejadian dengan tambahan dukungan mobil tangki milik masyarakat.
16: Kita mendapat laporan ini sekitar jam 11 lewat. Pokoknya jam 11 lewat kita. Jadi kita langsung bereaksi cepat karena kita meminta nomor pelapor dan nama dan alamat sekaligus. Jadi kami langsung menuju ke TKP dengan menggunakan 3 armada mobil damkar dan 1 unit tangki dan dibantu oleh beberapa tangki dari masyarakat sekitar sini.
14: Setelah api berhasil dipadamkan, personil Polsek Melava melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar, termasuk dokumen penting berupa ijazah dan berkas skripsi milik salah seorang penghuni rumah yang ikut terbakar. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
0: Pendengar KONI Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi NTT dan NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi NTT dan NTB serta para jajaran KONI. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.

0: nggak usah khawatir lah kalau saya pribadi, pokoknya NTT bisa melaksanakan secara legal tertentu.
1: Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi BINPRES KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, dan 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028.
0: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara pun. NTT, NTB dan juga DKI Jaya itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam Rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja KONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggaraan.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni Asadomang mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Wakil Ketua Umum KONI NTT meminta agar sejak sekarang membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai sekarang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Panitia di pengurus besar PON ya, bekerja dengan terencana, menyiapkan program-program kegiatan dengan baik, yang menyiapkan sarana-prasarana, disiapkan dengan baik, cabur-cabur semua, menyiapkan diri dengan baik, apakah nanti sebagai penyelenggara event cabur yang bersangkutan, dan juga menyiapkan atlet-atlet kita agar kita juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya.
1: Ketua DPRD NTT Emin Omledi usai mengikuti upacara pembukaan Raker Prof KONI NTT kepada RI berharap setelah Raker Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil Raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet.
3: Kita berharap bahwa Raker ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON, tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
4: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambang kekuatan, tapi target kita 10 besar. Siap? 10 besar ya. Kita masih target 10 besar. Kalau NTT target 5 besar, kita 10 besar aja. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Yang ketiga, sukses ekonomi. Semua cabang olahraga yang nanti bertempat di semua kabupaten kota dipastikan akan mempunyai dan memiliki dampak ekonomi besar. Amin.
1: Dalam Raker Prof KONI NTT 17 Juli 2006 di Kota Kupang, juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi, mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabur lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, dari Terus Mengarah untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Kupang dorong lulusan pelatihan jadi wirausaha baru. Bupati Sumba Timur sambut revitalisasi 51 sekolah dari pemerintah pusat. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperinda Kabupaten Rotendao terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
1: Rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono yang diawali dengan kegiatan karya bakti di Alor pada 2 bulan lalu kepada wartawan di sela-sela kegiatan trail adventure dan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat di Ala Kota Kupang Sabtu 18 Juli 2026. Danrem Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan baksos difokuskan pada RTLH Jembatan dan Sumur Bor.
2: Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian Sumur Bor dan Jembatan. Jembatan yang sudah dan sedang kita bangun.

untuk pelatihan bekerja, diharapkan untuk memiliki pelatihan terapi. Kerja, Esti Anggreni Yusuf mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri.